wakui mintu miku sawa mama baima minyo biaka uwo sawa nimia Jesus akwaifu ato misusa meradie meradie minyo biya brem brem mwayo te Kendi zwasho kai ne panya sredo sawa tsimen swali bien